0: anhu abahu ma'ana nahtalu fi intiza'ihi min yadihi sanurawidu anhu aba zamu nemi mahaifinsa zamu iya dabarar da zamu mu ga mun karbo shi daga hannun mahaifinsa mun taho da shi zuwa gare ka kasan Masar karo na biyu idan zamu dawo zamu iya bakin kokarin mu mu neme shi daga gurin mahaifinsa ya amince ya bamu shi shine sanurawidu anhu abahu suka ce wa inna kuma lallai hakika mu lafa'ilun wallahi zamu aikata haka suka ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam lafa'iluna zalik zamu aikata haka ma'ana zamu zo maka da shi domin idan mun koma duk yanda zamu duk dabarar da zamu mu karbo shi daga gurin mahaifinsa mu taho maka da shi Masar zamu suka ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam haka to shi kuma annabi yusuf alaihi salatu wassalam lallai yana da bukatar dawowar su karo na biyu daban ya ga musu wancan ne dan su tsorata lallai in za su dawo karo na biyu su tabbatar sun taho da dan uwan nan nasu wanda suka yi masa bayani game da shi ban ya tabbatar da gaskiyar abinda suka gaya masa cewa raƙumi na 11 kayan dan uwansu ne wanda yake can gida bai taho ba yana tare da mahaifinsu to annabi yusuf yanzu yana so lallai su dawo sai ya ƙara yin wata dabara again wanda wannan dabara za ta ƙara tilasta su lallai su dawo karo na biyu don ƙara aunar kayan abinci a Masar Allah ta'ala ya ce
1: wa qala li fityani ij'alu bi qa'atihim fi rihalihim la'allahum ya'lifunaha

anan ma da Allah jama'a ana cigiyar wasu takardun makaranta kenan da aka yar da su daga a cikin makarantar FCE Kano zuwa bakin gate kenan na makarantar FCE Kano takardun sun hada da